betuntum nyame nyame a odi temadua ne twetwe wo se nyame a uzu nyame da se wo twetwe ne se bu nyame a bodi akasi mi obia hu se pompae. Many great lights will